0: aja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya deh.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM.

Prodo FM nih, Spotify merilis one Spotify single nih yang dibawakan oleh DXS ya, duo vokal Seventeen yang beranggotakan Diki dan juga Seungkwan nih. Dan lagu tersebut juga sekaligus menjadi anthem resmi T1 ya, Taman Prodo, salah satu tim e-sport ternama dunia yang berbasis di Korea Selatan nih. Dan perilisan One diumumkan Spotify dari Seoul sebagai bagian terbaru dari progres Spotify single nih pada Kamis kemarin ya. Dan kolaborasi tersebut mempertemukan K-pop dengan e-sport dan melalui karya musik khusus ya untuk mendukung perjalanan T1 bersama para penggemarnya nih. Dan lagu ini diproduksi oleh founder Pledis Entertainment Sung Ho Han bersama Spotify dan juga dikomposisikan oleh Nico Young, Titor dan juga Nick Fau nih. Dan One ini mengangkat pesan mengenai kepercayaan dan juga solidaritas ya teman-teman berdua untuk melampaui batas ketika menghadapi keraguan ya. Dan kolaborasi ini menandai pertama kalinya Spotify single menghadirkan lagu yang dibuat khusus untuk sebuah tim e-sport nih. Dan progres Spotify single sudah berjalan sejak 2016 dan menjadi ruang kreatif musisi merekam karya eksklusif mereka di Spotify itu teman-teman berdua.

sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari.

0: produktif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ya, teman Prodo FM, nih, Gun Il resmi meninggalkan ex-Dinary Heroes setelah JYP Entertainment menyatakan kontrak eksklusifnya berakhir berdasarkan kesepakatan bersama nih. Dan keputusan tersebut disampaikan agensi menyusul munculnya persoalan yang melibatkan anggota grup tersebut ya. Dan sebelumnya seorang perempuan berinisial A nih mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gun Il dan menyampaikan sejumlah klaim melalui komunitas daring. Dalam unggahannya nih, A memberikan berbagai komentar yang pernah disampaikan Gun Il termasuk pernyataan bernada kasar kepada penggemar Taman Pro 2. Dan menanggapi persoalan tersebut nih, JYP Entertainment menyatakan telah memahami keseriusan isu yang berkaitan dengan aktivitas Gun Il bersama ex-Dinary Heroes dan agensi kemudian melakukan pembahasan secara menyeluruh dan juga mendalam bersama Gun Il mengenai keberlanjutan kegiatannya sebagai anggota grup Taman Pro 2 ya. Dan hasil pembahasan tersebut membuat kedua pihak menyepakati bahwa Gun Il tidak memungkinkan melanjutkan aktivitasnya bersama ex-Dinary Heroes. Dan karena itu juga JYP Entertainment memastikan kontrak eksklusif Gun Il dengan agensi telah diakhiri melalui kesepakatan bersama Taman Pro 2. Dan setelah Gun Il hengkang nih, ex-Dinary Heroes akan melanjutkan seluruh aktivitas musiknya sebagai anggota sebagai grup ini beranggotakan 5 orang ya. Dan JYP Entertainment juga memastikan dukungan penuh tetap diberikan agar kelima anggota dapat menjalankan kegiatan musiknya secara stabil.

kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pro 2 nih, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda ya, dan pelatih asal Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030 nih, dan penunjukan ini menjadi pengalaman pertama yang menangani tim nasional setelah sebelumnya pelatih Al Sadd dan juga Barcelona ya, teman Pro 2. Dan Xavi ini punya kedekatan nih dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff dan juga Rens Meegel. Dia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan juga Frank Rijkaard selama di Barcelona ya. Dan sebagai pelatih, Xavi ini memang dikenal mengusung permainan berbasis penguasaan bola, kreativitas, dan juga sepak bola yang menyerang teman Pro 2. Dan dia akan membimbing Belanda nih menghadapi agenda UEFA Nations League serta mempersiapkan tim menuju Piala Eropa 2028 dan juga Piala Dunia 2030 teman Pro 2. Dan debut Xavi bersama timnas Belanda ini dijadwalkan adalah menghadapi Jerman pada UEFA Nations League pada di tanggal 24 September 2020.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tamu Radio FM ini Timnas Voli Putra ya, yang mereka ini sedang mempersiapkan lebih nih, mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Dan latihan fisik ini Tamu Radio menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Setul, Jawa Barat. Dan dalam wawancara bersama RRI ini kemarin, pelatih Timnas Voli Putra, Redil Toiran, menegaskan penguatan fisik ini menjadi aspek penting dalam pertandingan, dan saat ini porsi latihan masih didominasi aspek fisik dan juga komposisi 80% dan 20% sisanya adalah teknik. Dan Toiran mengatakan sesi latihan berlangsung dua kali sehari, yaitu pukul 8 pagi dan juga 16 sore. Latihan sore lebih difokuskan kepada teknik dan juga penguatan stabilitas core para pemain. Dan Timnas Voli Putra sendiri sudah menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus 2026, dan sebelumnya mereka sudah mengikuti serangkaian turnamen internasional. Dan pada Juli 2026 kemarin di Tamu Radio 2, Indonesia berhasil menjuarai turnamen AFC Men's Volleyball Cup di Ahmedabad, India. Dan pada Juli mereka harus puas di peringkat ketiga pada ajang SEA Games di ajang C5 SIGFI Cup di Filipina ya, dan juga Indonesia nih. Dan pada kejadian tersebut membuat pemulihan kebugaran dan juga penguatan fisik ini menjadi fokus utama pelatih dalam pemusatan latihan ya. Dan para pemain mendapatkan waktu untuk beristirahat sebelum kembali mulai berlatih ya pada 5 Agustus kemarin ya. Dan pelatih asal Kuba itu juga memberikan evaluasi ya terkait kompetisi yang diikuti sebelumnya. Ia menilai Indonesia tampil luar biasa di India meski mengakui ada penurunan performa pada turnamen berikutnya di Tamu Radio FM. Dan sebanyak 18 pemain ini mengikuti pemusatan latihan di Sentul, dan nantinya akan dipilih 12 hingga 14 pemain untuk mewakili Indonesia berangkat ke Jepang nih. Dan di mana Asian Games 2026 sendiri ini dijadwalkan bakal berlangsung di Aichi dan juga Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan Indonesia menargetkan dapat membawa pulang medali dari pesta olahraga terbesar pada kawasan Asia tersebut.

0: Reza, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

sama Prodef FM nih, Leicester City dikabarkan masuk daftar klub yang akan dijual nih oleh pemiliknya ya, yaitu King Power. Dan pemilik asal Tottenham tersebut mencari pengganti ya, pembeli dengan nilai lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 230 juta euro. Dan BBC melaporkan King Power sudah telah menunjuk bank investasi asal Amerika Serikat, yaitu Citigroup, dan bank tersebut membantu proses pencarian calon pembeli Leicester City. Dan paket penjualan ini mencakup tim putra dan putri Leicester City, juga untuk akademi, King Power Stadium, serta fasilitas latihan Seagrave. Dan King Power ini sudah menguasai Leicester sejak 2010 ya, dan di bawah kepemilikan tersebut, Leicester berhasil mencatat sejarah dengan menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016. Namun prestasi Leicester menurun drastis dalam beberapa musim terakhir. The Foxes kini terdegradasi ke Liga One setelah mengalami degradasi beruntun dari Liga Inggris dan juga Championship. Dan hingga kini Leicester belum memberikan komentar terkait laporan penjualan tersebut. Klub juga menolak berkomentar saat BBC menanyakan dokumen penjualan yang beredar. Dari King Power membeli Leicester pada 2010 dengan nilai sekitar 35 juta pound sterling. Setelah 16 tahun kepemilikan, klub tersebut kini dilaporkan dipasarkan ya kepada calon investor baru.

0: semuanya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dari itulah, perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Finlandia, perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada pagi hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Nah, sama berdua untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan di siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan ya. Dan untuk suhu udara berkisar 20 hingga 33 derajat, kelembapan udara 55 hingga 92%, dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut atau Mapra 2, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini, gelombang laut adalah nihil. Dan untuk titik panas atau hotspot sendiri teman berdua di tanggal 13 Agustus 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 24 titik panas, yang dimana ini terdapat di Kabupaten Batanghari terdapat 2 titik panas, dan untuk di Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 10 titik panas, dan Tanjung Jabung Barat terdapat 4 titik panas. Diperbarui 8.50 waktu Indonesia Barat pada 14 Agustus 2026. Ya, teman-teman berdua, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada pagi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

90,9 Radio FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Nih, kita udah di jam 9 lewat 10 ya. Ini waktunya kita masuk ke tema kita nih di pagi hari ini, teman Radio 2. Ini lingkungan hidup yang juga akhir-akhir ini kita tahu, teman Radio 2 ya, lagi marak banget pembakaran ini ya, hutan gitu, karhutla teman Radio 2. Lagi banyak banget titik panas gitu ya. Jadi memang nih, teman Radio 2, kebakaran hutan atau dan juga lahan atau karhutla nih, ini adalah salah satu persoalan lingkungan yang bisa ngasih dampak besar terhadap kehidupan manusia nih. Terus ke perekonomian, kesehatan, dan juga tentunya kelestarian alam kita nih. Jadi karhutla itu bukan hanya tentang api yang membakar pepohonan ataupun lahan, tapi juga tentang kerusakan lingkungan yang dampaknya nih, ini bisa berlangsung dalam waktu yang panjang dalam berdua. Dan ketika hutan dan lahan terbakar nih, asap yang dihasilkan itu bisa menyebar ke berbagai wilayah. Dan kondisi ini bisa ngeganggu banget ya kualitas udara dan juga tentunya nih aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan anak-anak ini bisa ngalamin gangguan ketika belajar ataupun ketika mereka lagi bermain di luar ruangan nih. Dan masyarakat yang bekerja di luar rumah itu juga bisa terganggu ya. Sementara transportasi baik udara, darat itu, dan juga berbagai aktivitas ekonomi ini bisa ikut terdampak kalau jarak pandang itu menurun akibat adanya kabut asap, teman-teman.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
0: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik

Taman Prado FM ini kenapa karhutla itu harus dicegah Taman Prado? Jadi memang hutan ini punya peran penting ya dalam menjaga keseimbangan lingkungan nih. Dan hutan itu menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan juga satwa, ngebantu ngejarap karbon dioksida dan juga ngehasilin oksigen ya. Dan juga ngejaga tata air dan membantu mencegah erosi dan kerusakan tanah nih. Jadi memang ketika hutan dan lahan terbakar Taman Prado, fungsi-fungsi itu juga ikut terganggu. Dan vegetasi yang seharusnya melindungi tanah itu hilang, habitat satwa rusak, dan kualitas lingkungan juga jadi menurun ya. And then, ikan hutla juga bisa menghasilkan asap dan partikel yang mengganggu kualitas udara nih. Jadi memang ketika kondisi kabut asap itu berlangsung lama, masyarakat tuh bisa ngalamin berbagai keluhan kesehatan, terutama kelompok yang rentan ya, seperti anak-anak, lansia, ataupun orang yang punya sensitivitas terhadap kualitas udara nih. Dan dampaknya pun tidak berhenti ketika api padam ya. Jadi lahan yang terbakar itu membutuhkan waktu untuk bisa dia pulih lagi. Jadi memang ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan itu juga tidak selalu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang singkat.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita ngobrol Devin, ini salah satu hal yang memang memicu banget itu adalah pembukaan lahan dengan cara membakar ya. Jadi memang teman ngobrol dua apa ya, kebiasaan membuka ataupun membersihkan lahan dengan menggunakan api ini harus jadi perhatian nih. Memang ini lebih praktis gitu ya, tapi api itu gampang banget nyebar, terutama ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup ya teman ngobrol dua ya. Apalagi kalau pada saat musim kemarau nih, kondisi lingkungan itu bisa menjadi lebih kering, daun, ranting, rumput, dan vegetasi yang mengering itu bisa menjadi bahan bakar yang membuat api lebih gampang lagi untuk menyebar. Dan pada kondisi ini teman berdua, ya kewaspadaan masyarakat tuh harus ditingkatkan nih. Aktivitas yang berpotensi menghasilkan api itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk sekedar bakar sampah aja teman berdua. Dan ketika kalau udah terjadi karhutlah nih, dampaknya banyak banget ya teman berdua. Bisa rusaknya habitat satwa, berkurangnya keanekaragaman hayati, kualitas tanah pun kalau udah kena api bakaran hutan tuh jadi menurun, tata air juga pasti terganggu, dan tentunya pasti bumi kita jadi semakin panas ya, karena meningkatnya emisi karbon gas rumah kaca, dan juga tentunya keseimbangan ekosistem yang udah terjaga bertahun-tahun itu bisa rusak begitu aja tuh teman-teman.

Ya, tahun 2022 generasi muda nih punya peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan. Nah, anak-anak dan juga remaja nih perlu paham ya bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar kegiatan menanam pohon ataupun membersihkan sampah, tapi juga menjaga tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan nih. Nah, sekolah, komunitas, organisasi kepemudaan dan juga keluarga itu bisa menjadi ruang untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan karhutlah tahun 2022. Dan generasi muda juga bisa memanfaatkan media sosial nih untuk menyebarkan informasi positif tentang menjaga lingkungan nih. Jadi kampanye-kampanye sederhana seperti jangan bakar lahan, jaga hutan kita, ataupun cegah karhutla itu bisa ngebantu meningkatkan kesadaran masyarakat teman-teman.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berguna.

Ya, Taman Prado FM nih, hutan bukan hanya milik generasi yang sekarang, tapi hutan itu juga adalah bagian dari warisan lingkungan yang bakal dinikmati oleh generasi yang akan datang ya, Taman Prado. Jadi, coba deh kamu bayangin nih, kalau suatu hari nanti anak-anak kita di masa depan itu mengenal hutan itu hanya melalui gambar ataupun video nih, karena sebagian besar kawasan itu sudah rusak ya. Dan coba dibayangin lagi deh gitu ya, kalau hut apa ya kalau udara bersih itu menjadi sesuatu yang sulit didapatkan karena lingkungan gak lagi bisa untuk menjaga ya. Jadi memang teman berdua, karhutlah itu bisa dicegah kalau ada kepedulian dan juga kesadaran bersama tentunya. Jadi jangan sampai kita tuh baru peduli ketika asap itu sudah memenuhi udara, aktivitas masyarakat terganggu, dan juga ketika hutan itu sudah terbakar sama berdua. Jadi memang mencegah itu lebih baik daripada memadamkan, dan menjaga lebih baik daripada memperbaiki. Jadi mari sama-sama ya, kita jaga hutan, lahan, dan juga lingkungan dari ancaman kebakaran. Dan karena ketika kita mencegah karhutlah hari ini, sebenarnya kita sedang menjaga udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan juga kehidupan generasi yang bakal datang. Jadi cegah karhutlah, peduli masa depan, jaga hutannya, lindungi lingkungannya, selamatkan generasi penerusnya. Ya, Tama Pro 2 FM, ini informasi tadi juga sekaligus nih mengakhiri kebersamaan Hafiz ya, Tama Pro 2 di Sepada pada hari ini, Tama Pro 2, di pagi hari ini, di Jumat 14 Agustus 2026 ya. Dan nanti bakal dilanjutkan oleh Santai Siang ya, Tama Pro 2, tentunya dengan penyiar-penyiar dan host-host Pro 2 kece lainnya. Terus ada Sore Ceria dan ditutup dengan Jaga Malam, Tama Pro 2. Dan kalau begitu, habis pamit, Tama Pro 2 FM. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library.

hari Jumat ya, 14 Agustus 2026. Ada nih yang bakal menemani Tuan Pro 2 untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore ya. Dan seperti biasa, untuk di 2 jam ke depan kita ada Pro 2 Hitlist Tuan Pro 2. Jadi buat Tuan Pro 2 yang mau ikutan request juga boleh, langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 9090. Terima kasih untuk di hari Jumat ini Tuan Pro 2, karena memang waktunya itu bisa dibilang terbatas ya. Jadi mungkin ada yang lagi WFH juga, tetap bekerja dari rumah ya, tetap semangat ya, dan udah mendekati weekend juga. Tapi kayaknya di bulan Agustus ini weekend itu yang lebih sibuk ya. Ada

aja kegiatannya tuh Om Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, biar lebih semangat lagi di hari Jumat ini, yang mau request lagi aku tungguin, atau mungkin mau apa ya, pesen satu minuman yang enak banget dinikmati di siang hari ini, kalau kata Tulus tuh teh hijau ya. Langsung aja kita dengerin One Pro 2. Senang.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

balik lagi sama aku Nia yang bakal nemenin kamu sampai farmasi 15 sore nanti. Kamu sadar gak sih kalau manusia itu kadang makhluk yang suka gak sabaran? Habis kena masalah harus buru-buru balik bahagia, habis pisah rasanya harus buru-buru lupa. Padahal ya pelan-pelan aja, kalau kata Adele, easy on me.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ternyata kunci tenang itu simpel ya. Berhenti maksa keadaan harus sesuai mau kita dan mulai nerima kalau setiap ketetapan itu pasti ada baiknya. Sekarang paham, ruang pulang paling nyaman itu bernama hati yang lapang, juga diri yang semakin berdamai dengan semua keadaan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching. Pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lomba Sihir resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sekarang, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.

sejak album terakhir mereka, The Fortune, akhirnya merilis single terbaru untuk menuju album ketiga mereka. Lagu ini bercerita tentang hidup yang tetap harus dijalani dan diperjuangkan, bahkan saat diri sendiri kehilangan semangat. Dengan ini, The Fortune pun ingin mengajak pendengarnya untuk perlahan bangkit kembali. The Fortune, sampai kapan?

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa waktu terus jalan tapi hati kamu kayak masih berhenti di satu cerita lama? Karena bukan susah move on, tapi kenangannya yang terlalu rapi disimpan. Siang ini kita bakal ditemenin lagu dari Bara Suara yang selalu jago ngerangkai rasa jadi nada. Lagu ini rilis tahun 2023 dan langsung kena banget buat kamu yang lagi belajar berdamai sama masa lalu. Terbuang dalam waktu. Lewat lagu ini, Bara Suara tuh ngajak kita buat nerima satu hal penting. Gak semua yang kita sayang harus kita miliki. Ada hubungan yang memang hadir cuma buat ngajarin arti kehilangan, lalu pelan-pelan dilepas oleh waktu. Dan itu gak apa-apa. Dan buat kamu yang siang ini mungkin lagi mikir jauh atau sekedar butuh ditemenin sama lagu yang jujur, sama perasaan, ini dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 Event.
1: Belajar bahasa Tionghoa di
2: Pro2.
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-68, olahraga mendaki gunung. Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya, Wang Lei.
4: Dan saya, Jepsta Chehao.
3: Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ulangi dulu kalimat-kalimat penting pelajaran lalu tentang menonton pertandingan. Setelah itu, baru kita dengarkan dialog lengkapnya. Bagaimana menurut kamu, Jeps?
4: Oh, saya setuju sekali, Wang Lei.
3: Oke, kalimat pertama. 比赛开始了.
4: 比

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

banyak teman Produel untuk siang hari ini di Santai Siang ya. 30 menit di Farmasi 13 siang hari ini teman Produel. Aduh, kalau ngemil enak banget ya jam-jam segini. Tapi lebih enak lagi untuk tidur siang ya nggak sih? Oke, ngomongin ngemil nih teman Produel, apalagi sambil kerja. Kita mau ngebahas dulu sisi baik dan sisi buruknya untuk tubuh kita nih. Aku yakin banget nggak cuma kerja aja yang butuh cemilan. Untuk kita nyantai di rumah ya kan, sambil scrolling itu juga pasti enak banget kalau ada cemilan. Benar nggak sih? Aduh, emang nggak bisa dipungkiri banget ya, kebiasaan ini juga menyimpan dampak yang negatif pastinya, terutama pada berat badan ya, kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Nah, singkatnya, kebiasaan ngemil saat kita lagi nyantai atau lagi kerja ini bisa menjadi booster produktivitas sekaligus juga musuh timbangan ya. Tergantung bagaimana kalau misalnya kamu bisa untuk menahan ya. Biar nggak salah arah, kita mau ngebandingin dulu plus minusnya kebiasaan ngemil saat kerja ataupun saat kamu lagi nyantai ya.

untuk suasana hati sama Pro 2 ya. Jadi saat tekanan pekerjaan sedang meningkat, itu biasanya suasana hati ikut memburuk. Mengunyah makanan favorit seperti entah itu coklat ya, itu bisa memicu pelepasan hormon dopamin yang bisa membuat kamu terasa lebih bahagia, tenang, rileks ya saat menyelesaikan beban tugas. Tapi jika cemilan kamu terlalu tinggi gula, kamu harus waspada ya teman Pro 2. Karena aku melansir dari headline ya, olahan yang tinggi gula memang akan memberikan kamu energi yang instan, tapi 1-2 jam kemudian rasa laparnya muncul kembali. Nah, efeknya tubuh justru bisa terasa makin lemas dan sulit berkonsentrasi. Dan masih ada beberapa lagi untuk plus minusnya, nanti bakal kita bahas. Jadi yang kemana-mana tetap di Rari Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ya 39 menit ya, Labusari Farmasi 13 siang. Dan ternyata untuk ngemil sambil kerja seperti apa plus minusnya? Tadi kita udah bahas ya teman Pro 2, bahwa efeknya itu ada efek ke otak dan suasana hati juga ya. Jadi jika cemilan kamu terlalu tinggi gula, kamu harus waspada dan kamu harus menahan itu teman Pro 2 ya. Karena efeknya gak sampai 1-2 jam itu pasti kamu bakal ngerasa lapar lagi ya. Kemudian nih teman Pro 2, siapa sangka ternyata melansir dari BBC Future, gerakan mengunyah itu bisa berdampak positif untuk kerja otak kita. Nah, gerakan motorik saat mengunyah itu bisa meningkatkan aliran darah dan oksigen ke area otak, sehingga mampu mengusir rasa kantuk di jam-jam rawan. Ini sekarang nih jam-jam rawan banget ya teman Pro 2. Jadi fokus aku agak terpecah ya. Nah, tapi di sisi di sini tuh ada letak bahayanya juga, karena saat mata tertuju pada layar komputer gitu ya, tanpa sadar satu kantong keripik itu bisa habis sendiri. Nah, untungnya teman Pro 2, kalau di studio kan nggak boleh makan ya. Jadi aku masih alhamdulillah lah ya, yang namanya kerja sambil ngemil itu untuk penyiar-penyiar khususnya di RR itu nggak ada, nggak bisa ya. Kita terpantau CCTV 24 jam teman Pro 2 ya. Aduh, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ini adalah jam-jam rawan untuk cemil, nyemil maksudnya ya. Jadi memang ketika mata kita tertuju sama layar, tapi tangan kita ada di kantong keripik ya. Nah, itu bisa, aku yakin banget bisa habis satu kantong tuh sendirian gitu. Nah, kalori pun bisa menumpuk dan itu membuat timbangan badan kamu, aduh gak usah ditanya teman Pro 2 ya, pasti nganan terus ya. Kemudian juga teman Pro 2, ini melansir dari headline, mengkonsumsi cemilan tuh bisa membantu beberapa orang untuk menghindari lapar yang luar biasa. Jadi saat kamu mulai merasa lelah dan sulit konsentrasi teman Pro 2, cemilan ringan tuh bisa memberikan pasokan energi instan yang dibutuhkan tubuh sebelum tiba jam makan besar berikutnya. Nah, mengkonsumsi makan cemilan saat kerja itu sebenarnya bisa-bisa aja, asalkan kamu tetap cermat ya, memperhatikan jenis cemilannya seperti apa, kemudian juga porsi asupannya, kebersihan meja kerja kamu ya, jangan sampai berantakan, karena itu bukan meja makan ya, itu meja kerja.

itu dia tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk bisa menekan atau menahan sedikit ya rasa untuk pengen nyemil di jam-jam rawan ini, Pro 2 ya. Karena memang bahaya banget kalau itu udah menjadi kebiasaan paket lengkap ketika kamu lagi kerja, dan itu kamu lakukan hampir setiap hari di jam kerja. Waduh, aku gak ngebayangin sih untuk arah timbangan ya, nganan terus.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi
2: perbincangan kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

perempuan terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada nggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi nggak dikasih atap. Ancur ya, kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu nggak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat merusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iya lah.
0: Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak, ah ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi, buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental, ya kan? Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya, Tepung Pro 28, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari Studio Pro 28 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di jam 16 waktu Indonesia Barat.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Di sore ceria ini teman Pro 2, satu informasi buat kita semuanya, yaitu Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan masyarakat nggak mampu, nggak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah itu kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Nah, pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu ya, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Dan Presiden itu menegaskan masyarakat nggak mampu, nggak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

sore ceria nih, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat nggak mampu ya. Dan juga sistem penghubungan layanan pemerintah atau SPLP. Itu menjadi salah satu fondasi penting di tengah perkembangan teknologi dalam digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos ya. Demikian itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Menkondigi Mutia Hafid saat meninjau uji coba digitalisasi Perlinsos di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui digitalisasi ini, dikatakan Kemendigi, seluruh warga yang berhak menerima Perlinsos itu nggak akan terlewatkan. Hal itu ditekankannya menjadi salah satu jawaban akan penggunaan data pemerintah yang saling terhubung ya. Sebab melalui SPLP dijelaskan Mutia, berbagai sistem elektronik pemerintah itu dapat saling terhubung satu dengan lainnya. Dengan ini ya, sistem berbagi data itu akan menjadi terjadi secara aman untuk mendukung layanan yang lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Thank you.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Iya, teman Pro 2FM, satu informasi lagi buat kita semuanya. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menyiapkan sejumlah situs bersejarah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk ditata menjadi cagar budaya nasional. Dan penataan tersebut itu dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan sejarah sekaligus meningkatkan status situs sebagai bagian penting kebudayaan Indonesia. Nah, hal tersebut ya itu tuh disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon di Cibinong, Kabupaten Bogor. Ia mengatakan kementeriannya itu juga tengah melakukan revitalisasi terhadap beberapa situs sebagai bagian dari upaya pelestarian peninggalan sejarah. Informasi selengkapnya, teman Pro2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

masih bersama kami di Sore Ceria nih Temang Pro 2. Saat informasi lagi ya, buat kita semuanya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu nyoroti usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan pengadilan ad hoc. Pembentukan pengadilan tersebut untuk menangani dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut Habibur Rahman, usulan tersebut perlu dilihat lebih lanjut nih. Ngingat ya, saat ini tuh Indonesia telah memiliki pengadilan tindak pidana korupsi tipikor yang memang dibentuk untuk menangani perkara korupsi. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang DPR soroti usulan pengadilan ad hoc korupsi BUMN bisa kamu baca di laman rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Ya, teman Pro 2 apa? Masih di sore ceria ya, teman Pro 2. Nah, untuk selanjutnya nih teman Pro 2, saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an. Nanti dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Kita mau berdoakan kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi ya di jam 19 waktu Indonesia Barat dengan MLC, Musik Live Chat ya, yang akan kita relay dari RRI Pro 2 Jakarta.

www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan
1: oleh sejumlah SMP negeri di Mojokerto, Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sosok ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah. Sekarang selain
0: patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tadi nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Penasaran gak sih?
0: Penasaran banget.
1: Jangan terlalu begitu.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
0: Bener. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya, yang baru aja rilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku melihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08118101105 atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus. Harus seru-seruan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya, teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, ya, teman produk masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan. Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Edil,
0: gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua, tentang single terbarunya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor. Di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lo adalah ini kali ya, emang orang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gue TK tuh gue udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lo tau dulu ya.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lo sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Tahu umur gue dong. Iya.
1: Itu buka Asur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama buka Asur,
1: inget gak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius. Oh gila,
2: lu bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, duet.
1: Waktu itu ya. Itu merah, waktu itu kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 5.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop.
1: Kayak gitu. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik
2: yang,
1: jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Apa kayak yang memperkasai ya?

0: rilisan keberapa nih, Bang?
1: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
1: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma apa namanya? Gue keluarin di Spotify, gue enggak promoin, gue enggak apa-apa. Oke. Tanpa label nih. Pas ketiga, gue nyoba lagi, terus ternyata di radio kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Oke. Okay.
1: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
0: Okay.
1: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
1: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Wih, okay.
2: Asik juga tuh.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta. Nah, nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
2: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana tetap mampu dua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Podcast.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
2: Enggak ada. Di sini enggak usah baca.
1: Sorry.
2: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
2: Nah,
1: Crazy Because Love.
2: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
2: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
3: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
3: Oke. Okay. Hmm. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Gue cowok, bersahabat sama cewek. Hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
3: Okay, okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh, oke. Okay.
3: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla. Huh? Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
3: Okay. Lah nih cewek.
1: Oke. Okay.
3: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih.
1: Oke. Paham.
3: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
3: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: Itu berat sih.
2: Itu
1: nyesek banget.
2: Nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
3: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
3: Nah,
1: ya udah gue move
3: on. Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyesel. Nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu. Karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue, lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
3: Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
3: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
2: Iya,
3: ya kan?
2: Betul.
3: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
2: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
2: Complicated.
1: Lo bayangin ya, lo bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, habis cincin.
2: Salah.
1: Bacaan doko. Kamu pakai cincin,
2: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
2: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, gak sih bang?
3: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
3: Orang paling anti. Tapi menurut gue, sahabat gak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka. Kan suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
3: Lo harus ungkapin gitu.
2: Iya.
3: Itu sih.
2: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
3: Betul.
2: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
3: Kayak kata anak Gen Z ya.
2: Iya.
3: Cowok bingung, cewek bingung.
2: Itu dia.
1: Itu. Lagi zaman tuh manusia-manusia
2: sedang
1: bingung.
2: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang tentang perasaan mereka?
3: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
3: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat.
1: Iya, benar. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
2: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini, gitu kan? Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
3: Lo buru-buru nembak.
2: Oke.
3: Gue simpelnya gitu. Lo perlu benar-benar nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
2: Nah, itu dia. Ya. Benar.
3: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
2: Iya, intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayaknya gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
3: momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
3: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
3: Ya lo nggak mungkin dong. Lo kayak nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
3: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
2: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
3: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
3: Yang mereka alami nih, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah, plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya.
2: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih. Kayak gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
2: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan. Kita
1: udah
2: suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Gue sepakat.
3: Abis ini lo cerita ya di live gue.
1: Iya. Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
2: 10.
1: Boleh.
2: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
2: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mari Wiguna dengan Gila Karena Cinta.
0: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, masih barengan sama Alan, Edit dan juga Bang Martin.
1: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
2: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
1: Bener.
2: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
1: Pasti.
2: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
1: Bener.
2: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
1: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget di
2: bener. Bener. Jreng gitu.
1: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
2: Bener.
1: Tapi emang influencer kesana berarti, Bang. Ketika lagu ini.
3: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
1: Bener.
3: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
1: Gitu. Oke. Bener.
2: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
3: Shock
2: deh.
3: Iya, shock. Diem masih.
2: Diem.
3: Bener-bener langsung skip deh.
1: Serius,
3: kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku, tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
1: Iya,
3: gitu.
1: Bener.
3: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
2: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
3: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenernya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
1: Iya sih, bener sih.
2: Kasih nih. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
3: Amin.
2: Jodohnya lah ya.
1: Amin. Jodohnya
2: maunya ku diri. Dewasa.
1: Alright.
2: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
1: Tadi udah merapat ya. Ada Hawa nih.
2: Hawa tercipta.
1: Gak usah semua dinyanyi.
2: Sorry.
1: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
2: Yo,
1: dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
2: kata dia apa gitu? Bang,
1: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar.
2: Semoga
1: Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
2: sama siapa?
1: Sama siapa nih katanya?
2: Ada pikiran, Bang?
1: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa?
3: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pier Saturday.
2: Oke.
3: Gue pengen collab sama Pier Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
2: Wah! Oke.
3: Keren sih, menurut gue
2: keren.
1: Gokil. Tapi berarti lo juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band
2: sekarang ya?
1: Ngikutin ya berarti?
3: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
2: Iya,
3: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
2: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
3: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
2: Iya.
3: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
2: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
1: Benar. Alright.
2: Itu thank you ya Hawa ya.
1: Iya, Hawa ya.
2: Udah bertanya ya.
1: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini, mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta, itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
3: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
2: ya, cerita
3: gua,
2: ya.
3: Biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah abis itu baru biasa gue record di
2: handphone kan.
3: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
1: Oh.
3: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
2: Oke, kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
3: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
2: Kenapa?
3: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
2: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
3: Sementara sekarang kan 3 menit. Iya. Itu intro itu sekarang pendek-pendek.
2: Iya, yeah, benar.
3: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama di tengah ada interlude.
2: Iya. Yeah. Solo gitar kalau bisa. Iya,
3: gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
2: Hmm. Oh. Gitu. Di lagunya enggak ada Bang ya interlude ya?
3: Ada.
2: Ada.
3: Tetap ada, akhirnya gue paksa.
2: Ya udah. Ya udah.
1: Ada ego-egonya
2: tetap ada. Ada idealismenya tetap ada ya.
3: Ada, cuman mungkin melodinya melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrain-nya.
2: Oh.
3: Lebih simpel aja.
1: Lebih simpel aja ya. Benar-benar.
2: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
3: Kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu kalau
2: gitu.
1: Nafas dulu nafas.
2: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan kayaknya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
3: Boleh
1: ya? Oke. Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
2: Oke.
1: Buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
1: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
3: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
2: Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
3: Gue mau live benar malam ini. Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta.
3: Yang mau curhat silakan.
2: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
3: Terlalu sepatu ya.
2: Kalau
3: di endorse mau enggak?
2: Iya. Jadi akhirnya Dr. Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
3: Bukan mocin ya.
2: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
1: MV udah ada ya?
2: MV udah ada Bang.
3: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
2: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
3: Enggak, gue langsung MV.
2: Langsung MV
3: kemarin,
2: ya?
3: Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
1: Iya, benar sih.
2: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
3: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone, atau lo pernah, atau sudah, menurut gue, lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ungkapin.
1: Nah,
3: itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
1: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak
3: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
2: Gitu.
3: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
2: Bener.
3: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
2: Nah, itu. Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
3: Jujur ya.
2: Jujur aja.
1: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
2: Bener.
1: Iya kan.
3: Nyindir-nyindir.
2: Ya nyindir.
1: Tipis-tipis lah.
2: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
1: Aduh. Nah, gitu.
2: Dalam. Tolong diklip ya bagian itu. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites. Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
1: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
2: Yes, thank you banget.
3: Thank you.
1: Sukses buat single-single
2: dia. Amin. Yo, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
3: Pastinya.
1: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
3: September gue masih single ini.
1: Oke. Akan single lagi nanti.
2: Single dulu nanti ya.
3: Single lagi ya. Oke. Galau lagi lah nih.
1: Ayy, sedap.
2: Boleh.

0: kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek.
1: Akibatnya,
0: mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ini di 2026 adalah 81 ya. Nanti kita juga bakal ulas. Ada 7 negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Ternyata bulan Agustus ini yang memperingati kemerdekaannya bukan cuma negara Indonesia, tapi ada negara lain yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Nanti kita bakal ngobrol dan kita bakal ulas sama Pro 2, negara mana sajakah selain Indonesia yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Selamat malam Indonesia dan teman Pro 2. Buat kalian, aku bakal berbagi informasi dari Pro 2 Jambi. Dan yang pastinya juga teman Pro 2, untuk kalian tetap stay tune di 10,9 Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita akan lanjut lagi ya, sambil menghadirkan lagu yang terindah. Cielah, yang terindah. Pokoknya karena kan Merdeka Republik Indonesia nih, aku bakal berikan juga lagu tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu cinta buat Indonesia, teman Pro 2, yaitu ada single yang is banget. Pokoknya lagu yang dibawakan dia tuh dari dulu ya, bisa dikatakan tuh legend banget untuk musisi musisi atau musik Indonesia. Almarhum Chrisye, teman Pro 2. Lagunya Negeriku. Untuk lagu yang termanis buat kalian, semakin cinta Indonesia. Selamat malam, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro Jambi, bersama saya Arta Sitanggang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FMB Tahun Prodi udah dengerin darinya Piwi Gaskin, Garuda di dadaku buat kalian. Baik, Tam Jambi, sekarang lanjut lagi mengulas informasi. Ngebahas tentang bulan Agustus. Agustus menjadi bulan yang penuh makna ya bagi masyarakat Indonesia, karena menjadi waktu untuk memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Dari berbagai kegiatan seperti upacara bendera, perlombaan, sampai dengan karnaval digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Menariknya lagi, Indonesia bukan satu-satunya ya, teman produ ya, negara yang merayakan hari kemerdekaan pada bulan Agustus. Ada beberapa negara di berbagai belahan dunia memiliki tanggal bersejarah di bulan yang sama sebagai simbol berakhirnya penjajahan dan lahirnya kemerdekaan. Nah, di sini kita bakal ulas nomor 2 sejumlah negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Oke, yang pertama tahun kedua, negara Bolivia. Bolivia ini memperingati kemerdekaan mereka di bulan Agustus tanggal 6. Bolivia merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 6 Agustus, yang dikenal sebagai Dia de la Patria. Tanggal itu menandai keberhasilan negara itu memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Spanyol pada tahun 1825 setelah melalui perjuangan panjang. Hari itu menjadi salah satu momen nasional yang paling penting bagi masyarakat Bolivia. Peringatannya dipenuhi dengan berbagai kegiatan, mulai dari parade militer, pertunjukan musik tradisional, pesta rakyat, sampai dengan pesta kembang api. Selain menjadi ajang hiburan, peringatan itu menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat Bolivia untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas nasional mereka. Bolivia, salah satu negara yang memperingati kemerdekaan di bulan Agustus. Setiap tanggal 6, mereka memperingati sebagai Dia de la Patria. Yang pasti mereka punya kegiatannya dari mulai parade militer, pertunjukan musik tradisional, pesta rakyat, dengan juga pesta kembang api. Next time Jamie, kita akan lanjut lagi mengulas ya sejumlah negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus.

sekarang kita lanjut lagi ulas ya tentang prodio negara yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus. Yang kedua adalah negara Jamaika yang diperingati setiap kemerdekaannya di tanggal 6 Agustus. Dan 6 Agustus menjadi hari bersejarah bagi Jamaika. Negara kepulauan di kawasan Karibia ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1962 setelah sebelumnya menjadi wilayah koloni selama berabad-abad. Perayaan hari kemerdekaan Jamaika identik dengan festival budaya, pertunjukan musik reggae, upacara kenegaraan, sampai dengan berbagai kegiatan masyarakat. Gak cuma itu aja, menjadi ajang perayaan. Hari tersebut menjadi waktu bagi warga negara mereka, Jamaika, untuk mengingat kembali tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjalanan kemerdekaan Jamaika. So guys, tanggal 6 Agustus ya, menjadi hari bersejarah bagi Jamaika. Back time Jamie, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu sejumlah negara yang rayakan kemerdekaan di bulan Agustus.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100.000 bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

lanjut lagi dalam Pro 2, negara yang rayakan kemerdekaan di bulan Agustus yang ketiga adalah negara Côte d'Ivoire. Itulah merayakan memperingati ya kemerdekaan mereka, yaitu di bulan Agustus tanggal 7. Republik Côte d'Ivoire, adalah Pantai Gading, adalah meraih kemerdekaannya dari Prancis. Itu tanggal 7 Agustus 1960. Sejak saat itu, tanggal itu diperingati setiap tahunnya sebagai hari lahir negara yang berdaulat. Pemerintah dan masyarakat negaranya dari Republik Côte d'Ivoire ini, Pantai Gading, itu biasanya menggelar parade, pertunjukan seni budaya, sampai berbagai acara yang menampilkan kekayaan tradisi lokal mereka. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat akan perjalanan panjang negara itu menuju pemerintah yang mandiri. Jadi yang ketiga, negara yang memperingati kemerdekaan di bulan Agustus tanggal 7 adalah Côte d'Ivoire. Masih dari Prode Jambi, kita lanjut lagi mengulas beberapa negara yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus.

Pro 2 lanjut lagi yang keempat ya, negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus, yaitu negara Pakistan. Tanggal 14 Agustus, Pakistan ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 14 Agustus 1947. Peristiwa itu sekaligus menandai berdirinya Pakistan sebagai negara yang berdaulat setelah proses pemisahan dari India Britania. Setahunnya, masyarakat Pakistan mengibarkan bendera nasional mengikuti upacara resmi, juga menghadiri berbagai kegiatan budaya. Jadi mereka selain upacara resmi, mereka juga melakukan kegiatan seperti kegiatan budaya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa Pakistan dan juga memperkuat rasa persatuan nasional. Setiap tanggal 14 Agustus tahun 2002 memperingatinya bagi negara yang berdaulat setelah proses pemisahan dari India Britania. Jadi selain upacara bendera atau upacara resmi ya, mereka juga mengikuti berbagai kegiatan budaya. Pakistan memperingati kemerdekaannya pada 14 Agustus. Nanti tanya lagi negara-negara mana sajakah yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus. Masih dari Pro Jambi, lanjut lagi koleksi Pro 2 buat kamu.

0: Sebabnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar. Nanti sesak napas loh, Pak.
1: Waduh, iya juga ya, Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batuk-batuk.
0: Makanya, Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi nggak menentu.
1: Iya, Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

bulan Agustus. Untuk yang kelima adalah negara India, setiap tanggal 15 Agustus. India itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 15 Agustus 1947 setelah perjuangan panjang yang melibatkan banyak tokoh nasional. Peristiwa itu menjadi salah satu ya tonggak sejarah paling penting bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu. Setiap tahunnya upacara pengibaran bendera di Benteng Merah New Delhi menjadi acara utama yang disiarkan secara nasional. Selain itu berbagai sekolah, kantor, pemerintah dan juga masyarakat mengadakan parade, pertunjukan budaya, juga kegiatan bertema nasionalisme. Teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas ya 7 negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Next, Teman Pro 2 Jambi masih lagi dengan berbagi informasi buat kamu. Selamat malam Indonesia, tetap saya cium bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, Pro 2 Jambi, lanjut untuk kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

tahun berdua lanjut lagi ya. Yang keenam, negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus, yaitu Korea Selatan, setiap tanggal 15 Agustus. Di Korea Selatan, tanggal 15 Agustus dikenal sebagai Gombaekjeol atau Hari Pembebasan Nasional. Hari itu memperingati berakhirnya pendudukan Jepang setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, sekaligus jadi simbol kembalinya kedaulatan bangsa Korea. Perayaan berlangsung dengan upacara resmi, pengibaran bendera nasional, sampai dengan berbagai pertunjukan budaya. Nah, hari itu menjadi pengingat penting tentang perjuangan pertahankan identitas bangsa dan kebebasan dari penjajahan. Masih dari JMI, tanya lagi Mual Samro 2 ya. Mual, negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Selamat malam Indonesia, teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengan mengulas berbagai informasi buat kamu dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Pro 2 Jambi lanjut dari koleksi Pro 2.

0: Minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila. Baru mutar dua kali aja, jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk. Terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

sekarang kita lanjut lagi yang ketujuh ya, negara yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus, yaitu Republik Kongo. Republik Kongo setiap tanggal 15 Agustus. Republik Kongo meraih kemerdekaan dari Prancis pada 15 Agustus 1960. Negara ini berbeda dengan Republik Demokratik Kongo yang memiliki tanggal kemerdekaan berbeda, yaitu tanggal 30 Juni. Peringatan hari kemerdekaan Republik Kongo biasa dipiasi dengan parade militer, pertunjukan budaya, dan berbagai acara masyarakat. Peran itu menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus penghormatan terhadap perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Nah, Tom Jambi, ada beberapa negara ya yang rayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Meskipun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, semangat diusung setiap negara itu tetap sama, yaitu menghargai perjuangan pahlawan dan kebebasan dari penjajahan. Nah, tujuh negara yang rayakan kemerdekaan di bulan Agustus, ada selain Indonesia ya, ada Bolivia setiap tanggal 6 Agustus, Jamaika setiap tanggal 6 Agustus, The Effort tanggal 7 Agustus, Pakistan setiap tanggal 14 Agustus, India 15 Agustus, Korea Selatan 15 Agustus, Republik Kongo 15 Agustus. Itu dia teman-teman Jambi, meskipun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, yang pasti semangat yang diusung setiap negara itu tetap sama, yaitu menghargai perjuangan pahlawan dan kebebasan dari penjajahan. Selamat malam Indonesia, tetap lanjut lagi bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi. Yang kali ini aku akan ulas informasi buat Tahun Pro 2. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari genre musik favoritnya. Nah, setiap orang tuh Tahun Pro 2 memiliki selera musik yang berbeda-beda. Ada sebagian orang menyukai genre musik jazz, ada juga sebagian orang lebih gemar mendengarkan genre musik pop. Pilihan selera musik yang berbeda-beda ternyata membuat beberapa orang percaya bahwa genre musik bisa mengungkapkan karakter seseorang. Meskipun hubungan antara sifat kepribadian dan selera musik belum banyak diteliti, akan tetapi tidak jarang seorang mengaitkan genre lagu dengan kepribadian seseorang. Dikutip dari State Music Center, genre lagu favorit seseorang seringkali dikaitkan dengan sifat-sifat seperti ekstroversi, keterbukaan, sampai dengan stabilitas emosional. Nah, Tom Jambi, kita bakal ulas ya kepribadian seseorang berdasarkan genre musik favoritnya. Oke, yang pertama jazz dan klasik. Tahun Pro 2, kepribadian seseorang menyukai genre lagu. Jazz cenderung eksploratif dan self-esteem yang tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki pemikiran intelektual yang cukup baik. Tidak heran ya, kalau kepribadian seseorang yang menyukai lagu atau genre-nya jazz sangat menikmati pemikiran abstrak dan mencari pengalaman baru. Sementara itu, bagi para pecinta genre lagu klasik, cenderung memiliki kepribadian yang tertutup, tapi mereka nyaman dengan diri mereka sendiri. Dilansir dari State Music Center dalam sebuah studi tahun 2010 yang diterbitkan Psychology of Music, penggemar genre lagu klasik memiliki sensitivitas emosional yang lebih tinggi. Teman produknya, kita lanjut lagi mengulas ya kepribadian seorang bisa dilihat dari genre musik favoritnya.

2 kita ulas ya, kepribadian seseorang bisa dilihat dari genre musik favorit. Untuk kamu yang suka dengan musik pop, teman Pro 2, kalau kamu sering kali memutar lagu Ed Sheeran, Taylor Swift, dan Ariana Grande, bisa dipastikan kamu penggemar genre lagu pop. Kemungkinan besar kepribadian seseorang menyukai genre musik pop cenderung extrovert, ramah, dan mudah bersosialisasi dengan orang baru. Dilansir dari Viral Mind, mereka yang pencinta atau penyuka genre musik pop adalah sosok pekerja keras. Next, kita lanjut lagi dalam program mengulas kepribadian seorang yang bisa dilihat dari genre musik favoritnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lanjut lagi tahap kedua, kepribadian seseorang yang bisa dilihat dari genre musik favoritnya. Yang ketiga, buat kamu para pecinta musik hip hop. Tahap kedua, lagu rap dan hip hop yang berciri khas dengan alunan lagu yang cepat seringkali membuat seorang berenergi untuk melakukan aktivitas. Rata-rata penggemar genre lagu rap dan hip hop memiliki kepribadian yang tegas dan harga diri yang tinggi. Tidak heran kalau mereka sangat dominan bersosial di lingkungan kelompok. Baik, tahun kedua kita lanjut lagi mengulas ya. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari genre musik favoritnya.

0: rock. Tempro 2 sering kali ya sore menyukai genre lagu rock dianggap pemberontak dan suka tantangan. Padahal kepribadian sore menyukai genre rock ini sangatlah kreatif, lembut dan introvert. Mereka menjadikan musik rock untuk memproses emosi, bukan sebagai ajang pelampiasan emosional. Next from Jamie, kita lanjut lagi mengulas ya kepribadian seorang yang bisa dilihat dari genre musik favoritnya. Masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Man, siapa? Man.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun, perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Kita Jamie lanjut lagi yang kelima ya. Kepada seorang bisa dilihat dari genre musik favoritnya. Buat teman Prodoya yang suka banget dengan favorit musik genre country. Teman Prodoya, musik country sangat terkenal dengan kisah sedih, patah hati, kehilangan cinta, dan rasa sakit dalam hidup. Tapi di balik itu semua, seorang menyukai genre lagu country dikenal memiliki emosi yang stabil. Selain itu juga, mereka, para pecinta lagu atau genre musik country, memiliki kepribadian yang ramah dan pekerja keras. Masih dari JMB, kita lanjut lagi mengulas ya kepada seorang yang bisa dilihat dari genre musik favoritnya.

sekarang lanjut lagi yang ke 6 ya, tahun kedua. Kepercayaan seseorang bisa dilihat dari genre musik favoritnya. Buat kamu para pecinta atau suka dengan genre musik indie, tahun kedua lagu ini itu dengan lagu bait atau bait lagunya itu yang puitis ya, dan seringkali menyentuh hati. Biasanya para pecinta atau suka dengan genre musik indie menyukai genre ini memiliki sifat introvert, berintelektual dan juga lembut. Nah, Tam Jambi ada 6 genre musik Tam Pro 2 yang menjadi banyak favorit masing-masing dari teman terbaik Pro 2. Ada yang suka dengan jazz dan klasik, pop, hip hop, rock dan juga yang pastinya country dan indie. Nah, Tam Jambi, itu dia buat kalian Tam Pro 2 informasi terkait dengan beberapa kepribadian yang ternyata dari beberapa penelitian dilakukan, riset juga bahwa ternyata buat para pecinta genre musik favorit itu Tam Pro 2 berpengaruh pada kepribadiannya masing-masing. Oke, Tam Pro Jambi, kita udah tadi ya kepribadian seseorang yang bisa dilihat dari genre musik favoritnya. So, Tam Jambi, sesaat lagi tepat informasi di Woteng Barat atau jam 11 malam kita lanjut lagi di Jazz Musik Pro Jambi. Sudah Karta persiapkan semua lagu-lagu yang full banget buat kalian yang pernah hits dan masih hits di belantika musik Indonesia ataupun mancanegara. Untuk kalian, lagu-lagu pengantar tidur bakal Karta hadirkan lagi saat lagi di formasi Duo Puting Show Barat. Jangan kemana-mana ya, Tam Pro 2, karena aku masih mana-mana kalian sampai tengah malam nanti. Jadi, tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan selamat malam buat Tam Pro 2 yang lagi dengarkan 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id. Jangan lupa juga dapatkan informasi yang terupdate, baik lokal, nasional, internasional, melalui website rri.co.id. Selamat malam Indonesia, tetap bersama saya Artis Tangan Meresi, teman kamu di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Din, nanti malam ikut nongkrong yuk. Anak-anak geng motor juga pada kumpul.
1: Serius? Ngapain? Konvoy lagi? Kemarin aja sampai bikin warga takut.
0: Ya, katanya biar kelihatan keren.
1: Keren? Menurutku malah bikin orang tua khawatir. Kalau sampai ada yang terluka atau berurusan sama polisi, masa depan bisa hancur loh.
0: Iya juga sih, tapi aku bingung mau ikut kegiatan apa.
1: Di sekolah kan banyak pilihan. Ada futsal, basket, musik, paskibra, sampai klub konten kreatif. Daripada bikin resah, mending bikin prestasi. Kalau hobi motor, gabung aja komunitas otomotif yang tertib dan peduli keselamatan. Lebih bermanfaat.
0: Kamu benar. Mulai sekarang, aku pilih kegiatan yang bikin bangga orang tua, bukan bikin mereka cemas.
2: Stop geng motor. Isi masa muda dengan karya, prestasi, dan kegiatan positif. Karena masa depanmu jauh lebih berharga.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep,

pingsan dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Stalking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi, dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran dari Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Pro 2 usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam. Selamat besok. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Ya, tepung pro 2 apa? Selamat pagi teman pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 apa? 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini 15 Agustus 2026. Teman pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbi.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Misabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: aku.
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Waduh, ini di pagi hari ini sejuk banget ya, teman Pro 2. Wah, kemarin ini hari yang keberapa ya aku masuk pagi ya? Kayaknya hari yang kedua deh, teman Pro 2. Ini biasanya ya, kalau udah sholat subuh, biasanya kalau misalnya masuk malam, habis masuk malam gitu ya, aku langsung lanjut tidur. Terus bangunnya di sekitar jam 7 atau di jam 8, karena untuk menutupin jam tidur aku yang kurang ya. Nah, hari ini teman Pro 2 aku ngerasa segar banget. Aku ngerasa cerah banget, walaupun mataharinya belum kelihatan nih teman Pro 2 ya. Ya, tapi sayangnya teman Pro 2, ya itu tadi tuh, karena kita udah masuk El Nino ya, atau apa tuh?

itu menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia pada Sabtu 15 Agustus 2026, dan perakirawan BMKG di HUR itu mengatakan untuk Sumatera ya, dari Banda Aceh itu hujan disertai petir, Medan, terus Padang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang tuh cerah berawan, Jambi itu bakal berawan tebal, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udaranya kabut. Dan di Jawa nih ya, Serang itu berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta udara kabur, Surabaya berawan tebal, dan Bali Nusantara Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan nih teman Pro 2. Untuk Kalimantan ya, Pontianak dan Pangkal Raya udara kabur, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan tuh teman Pro 2. Nah, ada lagi Sulawesi ya, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar Manado berawan, Gorontalo tuh berawan tebal, Kendari itu berkabut. Ada lagi Maluku dan Papua, Ternate khususnya ya, itu udara kabur, Ambon, Sorong, Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Nah, kebetulan teman Pro 2 tadi ya, ternyata Banda Aceh itu udah hujan sertai petir katanya. Terus untuk perkiraannya ya, hari ini tuh hujan disertai petir juga, Medan, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang itu hujan, dan Jambi diperkirakan itu berawan tebal teman Pro 2. Semoga aja ya, kita berdoa hujan lebat kembali mengguyur kota Jambi teman Pro 2. Wah, dan udaranya kembali sejuk lagi ya. Kemarin tuh ada apa ya, ada tagar ya, Indonesia rasa Bogor, Indonesia rasa Puncak. Pernah nggak kayak gitu dengar teman Pro 2? Iya, karena kota Jambi sempat jadi kota yang dingin teman Pro 2 karena intensitas hujan ya yang cukup lebat waktu itu. Semoga aja, tapi ya gimana sih ya, kalau misalnya hujan terus juga nggak ini ya, jemuran nggak bisa, keluar nggak bisa. Tapi intinya apapun itu harinya teman Pro 2, semoga menjadi hari terbaik deh untuk kita semuanya. Dan kita butuhin hujan, kita butuh, terus juga panas kita butuh, yang sedang-sedang aja kayaknya teman Pro 2 ya, hujan kembali turun, hujan yang lebat terus normal lagi gitu teman Pro 2. Semoga hari kita tuh menyenangkan intinya ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 FM pengen tahu perkiraan cuaca ibu kota seprovinsi provinsi se-Indonesia ya pada 15 Agustus ini, yang tadi dengerinnya mungkin hanya sekilas, wah kayaknya pengen dengerin lagi nih. Nah, itu ada di BM

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Teman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Tindak prostitusi dengan menggunakan Facebook.

0: pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

masih bersama kami di Sepada nih teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi buat kita, pemerintah itu mengalokasikan 14,9 triliun ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru non ASN pada 2027. Nah, anggaran tersebut tuh jadi bagian dari paruh Kemendikdasmen sebesar 61,1 triliun ya. Wakil Menteri Pendidikan teman Pro 2 Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipu Hayat itu mengatakan peningkatan dukungan bagi guru non ASN dilakukan seiring bertambahnya jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi, dan kebijakan tersebut itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.